Israeri yakagara muEgypt. Faro achibheja kuti amubude. Moses ndokubva anzi naMwari enda unomuudza kuti regedza vanhu vangu vaende. Asi ndichaomesa moyo wake. Mwari ndiye atuma kuti vasunungurwe. Iye otevera onomesa moyo waFaro wacho. Ipapo Mwari aine nyaya. Faro ndokubva aoma moyo. Matachika akauya akanetsa akaenda. Inda dzikauya dzikanetsa dzikaenda chivhura mabwe namamota. Rima rikauya mvura ikashanduka kuita ropa. Faro akaramba kuregedza. Akatonyanya kuoma moyo. Paakanga asvika papiki pegrafu rokusindimara. Ndodenga parakadispatch imwe ngirozi inopenga. Ndokubva yauya munyika yavaridzi zvisina mvumo yaFaro. Ndokuti otapinda tapinda. Vakarara pari pakati peusiku. Kwakatanga kunhongwa vana. Vaifanira kuzotora nzvimbo dzemachifi nemavhidhiko nemachairman. Achikuruza nokubvisa generation yakaoma musoro. Kusvika Faro achimuka mangwanani akatikana zvakadai. Handizive chauya usiku kuti chingadzoke zvakare usiku unotevera. Rongedzai zvinhu zvenyu mubude mudini? Muende. VaIsraeri ndopa vakanhonga mabhegi avo zvimonaki nemakwasakwasa. Vakati tabuda tabuda. Nekuti Mwari kana afunga nezvevanhu vake kuti vachienda, anomira Satani paanenge apa piki achibheja kuti wahuende. Uri kupaona zvakanaka apa? Israeri ndopa yakapukunyuka. Yapukunyuka yakupinda murenje. Renje risina mvura. Kurenje kusina machiro okufuga. Renje risina matakishop. Renje risina kana peturu. Ndokufamba vari murenje riri kubheja kuti hakuna anorarama. Ivo ndokurarama varimo. Pavaikura nemanyatera avaikura. Pavaikura namajasa vanga vakapfeka anga asingasakari. Hakuna munana wakadaro varume. Kunowanikwa kwaJesu bedzi. Nekuti Mwari kana ati Kenani unoenda. Chero ikonomi ichiramba. Iwe unongochirova tapinda tadini. Tapinda ndokubva vanofesa Red Sea. Red Sea ndokubva yashatirwa. Ikati pana hapana vakambopfuura netsoka. Uku maEgyptians ari kutevera kumashure. Mwari ndokubva ati kuna Moses. Ini ndakataura Kenan iri kuseri kwesi. Saka ndaiziva kuti hakuna ngarava. Ndaiziva kuti hakuna chokuyambukisa. Moses ndopa akatandavadza tsvimbo yake. Ndoya unonzwa kuna mapisarema 114. Munhu watora mike waisa pamuromo wegungwa. Zvikanzi naye wegungwa wakanga waonei. Zvawakatiza pamberi pavanhu vaMwari. Newe zvikomo wakanga waonei. Zvawaka jamba jamba semhuru. Toda kuti tizive varume. Ngatibvunzewo gungwa. Parakanga rakashatirwa. Mwari ndopa akavhura nzira. VaIsraeri ndokutanga kurova tapinda tapinda. Gungwa richibheja kuti hamupinde. Nyamba Kenani tiri kuzoipinda. Satani wairasa. Kana Mwari wati Kenani tinoenda. Chere kukamuka gungwa rine makarwe. Chere kukamuka gungwa rine mashaka. Chero pakamuka masaisai. Tinorova tapinda. Tapinda. Hakuna chinomisa rudzi rwaMwari varume. Ndoda kuti muzvizive chero dhora harizvigone izvi. Ringadonhe kusvika patebhuru. Rikabva patebhuru rikaenda pasi. Rikabva pasi rikaenda pasi. Isu kana Mwari wakati ndichakuropafadzai. Tiri kuzoropafadzika. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Iwe gungwa wakanga waonei. Yakaonekwa negungwa ndoyataurwa paverengwa naadzibai vangu. Zvanzi naMwari ndakuda kukonzera kutya. Ndakumutsa kutya kuti kubate vanhu.